Hello, good. Tengah setiap hari semalam aku lang buat urusan kau di kain dalam meeting. Lutar dapat ini yang kata suli 9:25 aku kasih dengan ini. Tengah setiap hari pergi suli take on ala street. Tapi mesti sambil dalam meeting kita nato sokta orang mat. Tahu ngah Iceland mula alat di lego. Tahu ngah nona buat tengah ikut. Angin yang kaya kata tengah lagi yang apa ngah Arctic Circle Assembly mat kata banyak tu nanti lego. Amalokai sa alot tu people leh ulis kesungguhan yang meyok 9:25 pan.

0: CBC kuno ko na lang si Mama Tabunga Aulalo ngisong akilogo Iceland mo. Tako Arctic Circle Assembly katimane katilugitan na katimane angin akpango katawmiyok taman ni ukiotatumilak pibalianingin ni katimadjuti katilugit tayo na CBC kuni ukakti ukatatu igala kuri sa kiyat suk talilang mayo tilugo tas mga ukakti karun na sila ngat ngawt tawani tawang katawan niya tilugo ilak ukalaw tuktak ko tamani ila ukiyo tatu mi pilari kong mawali atu ina tilugit ukalaw tukisiya ni tako tukisiyo matiya kialit amalu tamaku inyo sa pudyo sa ma jutis sangit atok tau tiya kaya katutik maanat sa kain nalabon.
1: Pantung nga sugi igalak mo hanwilig mga kay katimani kisa si ukiok takto mitsyano hanwilig alik mga wakakun na kofi.
2: Hey, tayo may pagsak tapang ay katimani video ato ang mata tamang ay 100 nga taan itiot kahami nga katimang mga mata at siyeng ito ni timay na gawmat kundin gawmat wakundo na foreign minister nga ang ita tamang ay kindunin ipagsak tayo mawakandali ak tuk semangatnya dan tamang aku yang semangatnya mengelakatnya isu make sakti tuang yang mangan isu lo pilih eksong mangan tema akan beroptimali tanangnya utibut pilih na utibut sok lo singitau yang akan itu nara lawan yang mat amiswari kan temu tuang itu ukir tak temu tuang itu tamang ukir tak temu aku mau beli yang lain mat simanik setinggi pilih yang mat beti yang ni aku malu tak, ambar teman dah sila sila pelajar ni kata kudu logo, kami waktu teman aku kata ni aku tu nak naun ni amat, yang teman yang tahu ni cerita ni sana dia mang mata cik usia ini, teman aku kata aku malu tak, teman na naun ni amat, teman yang aku akan dekat tu semua cik kita, aku akan dekat suap tu ngah, ini nak tak kata, sebab meja semua dengan kata aku mat kuning ini, dan na singitau yang akan itu, itu kena aktif ni sih. What they know, Ogaltagna was a civil jorta, Ogaldo jorta, Ogaldagurta, Tamakua, Nangmini, Tamangomani after Takuna Inumnik, Ogaltaka, Soya Reddit, Amaro Inumnik, Nangmina to make Atom Sauritic. In a people that could do it.
1: Narunarunir to Okiokta to it, Pigisa Valia to in Narma Hano, Takua, Kiola, how did Kavikki inunni ukakati khakkaria khaktui pelirillari launginninginni tamani ukioktartumi taqwa khanu kiulauqa
2: e demne la kiuloktut e qaima yukko ukioktartumi opinnautileet tamatmenga ukaloktun kisiani asingangani ukaldelgaanga mik chorlo noktar semayuni inunni ittu suruangin nafsoldu ukaldesiung mata tema ukal labi jual tinjuit ketemu labi jual nama angin nuktuar matamani ukal dek tinjuit tan Turkey mengak tok foreign minister nga Turkey mewu ni China mewu North Korea mewu Japan mewu kau tak tu mewu tu mata una picu tiri orang sekitar ni kau esang nak kau tak tu mewu kau esang nak sila wasit pelajar ni kau esang nak teman nak picu tiri orang sekitar ni teman nga aku mak berdaya sang mata. Teman nato punya juga teman orang muda berdaya sang mata. Tapi macam cuma berdua kor sendiri tanda foreign minister nga solo. Apa kalau aku nak? Ya, tiba kau cerita aku macam apa kalau aku nak kasih macam ni? Ini pun nanti ni kalau ikut aku semua apa sih? Apa kalau aku kira nak kisah ni Roman? So kau main uyak tu mengata. Okey, so aku juga tamakuan rakak semayu ni ipikit yang dia tu you know thing ipikit yang dia tu kisian ini nak nak ingin mat pilih kan data tak otik ipikus kau ni ni taman lu sakit tu ini nak mat amar taman ni Chinese mew taman ni ingin mata tema taman ni pisuk elok tu Chinese ni tak kau kau mega mau kalau kau tiga kau mega duit tanok kan itu yang mana taman ni kau tak tu min tema ukara sa kau yun tak kago sila sa pandyan ng apit juta ulo ni
0: Tana pang ngaw tetas mega lak mo dokat de kat tat mitri saket su pakso no lang ko tu sakai na ta sita ko si bata be mi pija ge lo twin kano le sama visi o ka la gon na tu si 1-888-896-3135 o ma kalo ni 979-6101 Jamie was really telling me nga Yeah, like mine and no bisset in number si good joke, what an account mail river could take on all a cow eat a molotus of soak at the cow eat, lang yakona at the cow eat calot in logit, okalo, okalo, tikunilak, to soak go to get up the cow yugalot. Now manali lamayo. Man and all the song again, lalota, nidjajo, nunabut.

Kung asa ko si CBC do tabi min halat to si Dani ang abunga. Ulo mi ay panganik ak nalingo divig 13 2026 kundi loko si kaya ngoy alas 3 o fang ngoy labitok. Kung asa ko si ulo mi inala lang ayabot inuk chua mi pivalde ayuli kayibot ana o kaitok pivalde ayuli kitilogo. Inuk chua mi itu saksa weng alang ayok amalo ulu mi pigi aksu abadakut katimani ako si hak halik mata mana yuk daunani mantri ami inum marit katimani ako si li daunani rip chia sutilo suli Facebook kut live yuk kut nuitet sao kata kau mata tabang ni pilok si majuni di ko si kain nagama abadakut katingan apa tak kut katimani aku si hak cilawit tu saksa ulang ame yo kulum yo kento tak ku ada kulum me tu saksa ulang ajuit hai tu ngasuk si suli yo ku si lenyer kut hari sa kain tangin ni unna sama uling ajuni nuna bimin siapa milo atu aksi siri bunga email ing ajuigo kuk tu apa me unna sa nuba ya kelalang ane raktak. Ini punya liu minyak suci logo unuak. Anu kan niak suci lo sekin niolo oan niolo aku ningani 20 misung ni limik. Oko ni hak lo tilo one ingo yumik. Sani kilo amelo nu punya balo langan gak tak. Anu kan lo tilo sekin niolo nik giolo aku ningani 40 mit 60 mut sungu ni limik. Oko ni hak lo tilo two ingo yumik. Umeo yak milo nu punya kelalangan gak tak. Nu boleh liu minyak sotillo unuak. Anu minyak sotillo sekin ni tu mik 30 misung ni lembik. Oko ni hak lo tillo tu goyo mik. Inuk cua milo pubil ni tu milo. Nu boleh langan ni rak tak. Suruh yo li tu nak hak sotillo guk. Anu boleh hati minyak sotillo sekin ni ulu.